0: Raye fanana, kedua mang, kedua pung. Dace anga respecti fasiba da u debakana sani. Na bifouta kuntori da in respecti fasi. Na we takitani na alabu yeye. Di orumba kafunu, gunu takun kanja. We respecti apresi poude, ala de yeye di de. Uno konfir tori, mo konfta kuntori. We na prakseri dati, da we aksi respecti. We aksi sakafasi, biko ude na nga respecti, uda nga sakafasi, ucha rumbo skopu. Nefanana, nefu kedo amang, we takun tori, da we beji, taki bun tori saka ukoko futachi, defu misi, pardon bifo. Da so utachi, da so beji, da so aksi, grantani, grantani, grantani.
1: Ashe, brother Sam, grantangi van Moikari, daso, de van di sabi ustinkeba, de van di gwenti arki, afosi tu de uroko, fu amung sabitaki un.

0: unde haratori jafu yeye taki mi lobi brada nangasisa wangrale speki odigomiti unu tuwispo de ini wade firi taki ena waskin ena let fu yeye taki seti Amsterdam we baru wang shwitodi dan de wandi e di ano let ete fu yeye taki seti Amsterdam uko luku tori na ini na tour na nga na 20 birth di we wori asomro disi uko luku untori uko luku sawedu weka doro ma umwaka mitutu jons no da wotaka pistori dati do sabisa u abita putal menti tide mi lobi brada na nga sisa ma before goi na tori tru tru da wokaru srefkong bika adefa nodo leki fau gwenti dan wokari den deining bika nanga den deining wekong ini unkrakti nanga den deining wegi respeki gomiti den grawan fubi bika sondro den wi sande nono ina buba uno bensade daso te wekari un deining daso weteri un srefi tu karun srefi nafa bika adeining na wan prespari tori. So we karu srefu tu. Da so tu we kari de wan di mukoyte den pichin fuwi, den pitani fuwi, den wan di visa meki gitamara. De wan di te vi tron den grawang, den ohara broko gomoro fara. Da so na ngaw dri, da viso edu awroko. Di joso da ubetaki wan nasimantori, ja do no bijengete nanga a programa we den deining abi ala fudu nanga akombaka bika isabi wasingi de di wekari me go me konspoke dans atori dati abi wang wafundasi bika abuba egwe meshi ayeye na wasanisa etan tego. So, so wan funu e kombaka ini den pitani funu. Da, so ten, ube takatori di jons no fuseri na nga baip ching. Atori dati detu na ini utamare bere. Ma anatori dati wotakiti de wantralisi da wotakatori dati. Ma nono de da wokari den de nem bika uwan de na akrakti fu uns ching. Fu un jeye, fu un grawang, fu un srefi nanga dem ting di ekoite. Da bikati den na tu de roko, da we begin to nanga de wang di ehari a dey fu tide. Di wekari ini wang fu de akantongo wekaring abenada. Da so wekari kwamina nanga abeniba.
1: Ashe.
0: Aso wekari kwaku nanga akuba.
1: Ashe.
0: Wekari yao nanga yaba.
1: Ashe.
0: Wekari kofi nanga fiba.
1: Ashe.
0: Wekari kwami nanga amba.
1: Ashe.
0: Wekari kwasi nanga kwasiba.
1: Ashe.
0: Kojo nanga ajuba.
1: Ashe.
0: Ashe aso kari ala den deneng. So ala den grand wafu wi. Di de ini ling nanga wi. We akside fu opotonapu nanga grand speki. Da vitu we opotonapu ini nakrakti fu unsching. Da so den pitani fu wi. Sa opotonapu tu. Na ina krakti fu dende. Nanga akrakti fu aladri.
1: Mm-hmm.
0: Dat was a mondful. Aptata botaki. Da we wo hara programa tide. Tide. Usabi taki. Aketi koti mung biging ba. Aketi koti mung biging eserde. Dat was 1 juni. Do sabi taki wa memre waka ede. Den brada nanga safunu gona burgemeester woning. Dan bromchi poti. We memre. Ma son tente me luku saniso dan. Ano kritik kweti kweti. Ma misrefi no bemango. Ma da ye luku den beeldo wanti wa sabi fa sani waka. Dan. Son ten da mi e luku da me prakseri taki efu usabi ina dipi go ini na dipi sawe du tewe memre un grawang

0: Mredengra wang, fuwi tru tru, anotaki nasab misab sani so kweti kweti, ma wifu yeye taki ko sabi sortu krakti de ini den de ning. Den de ning disi kumoto na sabekari afrikiti mokareng ini wambortu sang unsabi Afrika ma Afrika anu a ning ini abigin anobe nienso dan if we want go through ini un egitori da umusabi fawe taki sawe du sawe singi sawe trochi bika if we want koinu krakti sawe du sawe taki sawe singi brada sam.
1: Yes, sir. Luku furfu no den grupa te wo sinyi yeye sinyi da we taki we sinyi soko psalam. Ano wan tori di me taki a fostron maso ten im chatori take ete wali isi, ete wali isi, ete wali isi fu charen ka koko fusma. We taki we sinyi soko psalam. Ma unu sabi taki te ye taki psalam. Dat wan taki na a Bible tori ye taki. Te yu wan taki wie ye poku, wie ye tori, da we taki soko. So, ino kai go, ye singi soko, ma da ye taki ye singi soko psalam. Madang, son teng ade, so taki tru tru des ma e singi soko psalam. Bika sa de du, de singi a singi fu vigrans ma, pe umko in akrakti funu pe umkrakti de ma da sref momenti da de go singi in a obja fuan trawang fu krakti a sref obja di e poti wi in i katibo di tanga defti de e yokunu in a katibo in a sakafasi a sakafasi bika wan prati de fu sakafasi na sakafasi tei ya sakafasi dat wan taki a respeki ma tei de sakafasi dat wan taki ina a respeki gi wan trawang ina a respeki gi srefi in a pisi pe krakti un srefi dan we knapu e krakti a yeye di e orwi in a katibo ino kai go singi poku pe mi na wan go ina fini bika im lip alas mani ne respecti ma no kan de so taki uns do in wan boto dan use da fe sei mis da bakasi da fe sei a boto heip chin so ka lok tu ma le drape wan olode da ini skwala di meki da watra e koina boto de lolo ka fe sei ga bakasi pe mis don da mi futu e nati. Da mi zdanga wap chimbo tro blek, da me kraba watra puru. Ma da yus da fe sei, e sor finga tap mi, tak luka lauma, e krab watra puru. Ala dati, a watra na fe sei, e mopo sakakaba ka sei. Nanga te, a boto fur nanga watra, a boto sumu, wala male gwe.
2: Asade.
1: Wat na ina wan boto, mus don. So, dens ma dis don fe sei na boto, wan hippies den. Mi no wan kos den. Ma mi wan karun fun open eye. Mi mus tak son sani fun kan verstaan tak na let po de a olode sa en mek a watra ko in a boto di jons no wala malo sumu. So ap moro anu fanoudu fu nanga den blek fu kanta watra puru ni na boto nanga un ap anu fanoudu fu tapa olo fu watra no komori na boto. So mi jatori wan a gestor fasi ma mi hupu taki dens ma verstaan sa men taki.
0: Me yere yu brada Sam wi fu yeye taki seti Amsterdam te son de manting dan nono de na son de break ting bika we begin wayu ting da we don da we taki den tori disi we chinchi prakseri bika fa akang taki vi

0: funa tamare bere, to luku na heri grupu funu, da we aksu srefi taki fa akang taki uno mag moto ini adrai lung tu funu. Sonteng ay teki dekati, ano sonteng, alateng, inateng disi sawe libi, ay tek dekati fu un libi sontori otinawa sei. Solanga leki wetang iniwa frede fu broko sontori lusu dan aso wotang. Toluku kring lontu da we shita ki trawang edu sa deng wandu. Ma a momenti sa wi funa tamare bere e opo tenapu fu kandu sambungi wi dan we kisi walo taktaki walo foferi ma wasa ni deprespari na unu nataki umu cha godoro. Solanga leki uno horistang, solanga leki uno boigi sontori di ome langa wedu asrefasi dan wotang leki grupu ini adrai lontu. Bika atori di brada sam taki di Jones no ano kang deso taki deng potiwi na katibo jung broko un afasi fa unu edenki yeye fasi meku potu egi yeye fasi yeye tori nawasei de leru her trafasi fulibi dan tangan no akatibo pasakba ano demoro no was ma de nanga langa wipi na ubaka moro mages leku frede fulusu agwenti ages leku frede fu grabu teki baka sanka meku koinu krakti baka. Ages leki u frede fu poi un egitori taputalmenti. Bika sonteng te ye takitori nanga brada nanga sisa dan defenen tung si dangra fu luku de srefi na inispikri. Winti leki fa wi fu yeye taki seti Amsterdam e charing e teke leki fundasi ano wan tori sa uko tegi leg het op het altaar je sonde se je vergeven nanga de wandati uno hor yu na spotu te fuka de ni bere yo abif dua roko fu meka fuka lusu yu srefi mu da roko mi no so brada sam no so den trasma fu yeye taki no sa manduengi yu bika wano Jesus kweti kweti yu srefi di efiri na fuka di sabi fu na fuka te ye firen da alusu fenda yu tu ma da yo abi fu du na roko fu lusen bakatu fu goi na dipi fatori fu go luku pe astotu bende pe atori konde leki fa deti de sambe de so meka kontan so da tute we memre un grawan den grawan fu wi de fira vipi baka te we krakti a yeye fu trawan. Brada Sam.
1: Yes, nalik feit taki, luku sonteng, imuse luku se ipsa ina nyonsu, da ina nyonsu, mi britu wiki di psa, dan ube abi atori fa mekara bijima eneng, van der Shan, musabeng,

0: Adawan bani gosetin tori des matenye sani di no befiteng da ateignes masan baka wan pafu 80 plus da tuyong brada funu eteken da de smitenga doro takafadong amufodoro tapen baka if na tapen fesi en berem no sabim no bedrape mada fadong a padong beina wa yuru langa drape tapagrom Mino goina hertori fini, mara me kong, da dileki dina wan pisi fun kulturu, inisma di teka leri feng, sabitaki ifado wan presi, iskreki, winsi gwe, im kombaka, kar ala de yeye, dina fiu kar den kombaka. Bika son ten, aso atore taki, dan ikan gwe, madang wan rokosan fuyu tandrape. Bika na skreki di skreki. Da fu no tek no wang okasi no wang risiko de ego de kar alasan kombaka. Tak koutak yuna brada sam. Tak brada sam kongo wegwe no ta aja. Metakeng na mi fasi. Mada no di brada van de san go du atori dati na wang yeye brada mino karneng bikam ne mek reklama. En tamaram no anis makon kosmi bika mino pai patenti mam kardeneng. Godrape fu dudeng seremoni fu tura yeye. Dan ala sotu finga e sori sane taki kritik e taki. Me aksi misrefi tru. Taki ef abrada di dembe trusu bede wayam panisi. Wan yon di stani, wan snei si karkong. Da baka dey dembe go, fu kara yeye, fu desma kon baka, des wan pandit be go. No so, vista wan kristen serefi, wan pater be go, of wan domine be go, ef na somen kritik bode. Dan amandwe seremoni na enfasi, Mine tak e fa boom, e fa ne boom, e fa no boom. Ma we tak fu asan di psa. A duen seremoni da ala so taki. Tak fa ma kandu dati, da nog fe sa bank. Mi ere tras ma taki, da e fa be gop tjun so moro lati. Ma bigi day. De samsa. Sens ma pjun boy me grokong. Mi understandi bifro. Ala mate e teken koprokang. E kante merkef nasang. E nakeng en jeng jeng. Dat kan. Maar dat heeft mijn man of mijn grandma teken krabasi. Voor troepje wat ramo fodoro. Dat nog kan. In attendisi 2026. Oesma et denki zo ete. Sa heb ze nanga wie. Dat fawo koinu egi krakti. Fawo abu bani egi bani. Fawo abu egi skoro. Fawo abu egi atoso. Mis pef grota punde. Want serna abe egi tana atoso. Mago lukeng. Ef roko sanok mop of doro sei. Ano man dry. Un ap somen sabi. Nanga somen koni. Somen dresi in sernan. Na same yeref nyusu. Ef dresi nok mop adoro. Sei kong. Ano de. Fa akang. Sei psa nanga wi. Sei de utanyang in anu futrawa ete. Na noit anu futrawa wenyang. Na trawa futu wenyang. Na drapu watang, na so walu bumchin. Luku minetaki fudimi sabi, ma so ten impotidentori lala tapatafra mekum denki saipsa. Na so watang, no so watron basi funserefi baka. Fudendine bribi, welam Alexander taki den dibe wakti welam Alexander, ataki es afgelopes klar, da mekak ba. Dan nog kan ik ook krakti asref obia. Die potu in a dottori dati. Dan we affrontu un egitori.
1: Ja, brada sam ichareng. Dan, brada nanga sisa, tewe takutori so. Dan, nafu potui un sma, un tamare bere na praxeri. Udenki na tori. Bika, son teng langa wipino demoro. Ma, zo'n ding in verstaan. Afasifa we denki, afasifa we praxeri, afasifa we luku, afasifa we shi. Dati, nanga dati we tai usrefi. Ete. Unsrefi e wip unsrefi. No. Dan, anofu poti wan fuka praxeri nou tapu kweti kweti. Ma, na wiku chinso ina praxeri. Wie voel je taki city Amsterdam? Wie kiesi wan grambos kopu fu den grawang fu uno en ano walesi? Ano tulesi? Mana wan tulesi den grawang kong? Fu kotegunu taki ayuru doro. De wakti omelang akba fu upoti wan oso pe wi fu na tamare bere kan kona makandra fu setun tori. Den e wakti apistori dati a yeye pisi fu unde e wakti unu fu hori komparsi nanga makandra. Den wankos do nanga unu fu soru fa na fa. Saumudu den grawan srefi. Dan fu sende we arki den grawang fu trawang. Dati meki den grawang fu wi des donda de luku so dun. Date de ka kondre na soso long de aika lo watra. Soso fu fa wi edu nangama kandra. Fa we aptata tongo taki wu met elkaar omgaan. Fa ukang takiso makriki takrufu makandra ma we opotrawang uno wan takif trawang ma tra grupu ma adeptum si makriki fu un pot makandra na ondro ni lobi brada na ngasisa den grawang dasari fu a pistori disi. Udei na katibo mung, so ubefenem prespari fu takatori lekifa unu esheng. Dan, vi feneng tung si prespari, bikawi feneng so prespari, meki vi e orga ala sonde wan komparsi. Bikaw wan yere fa yeye eshisani. Futrawa no kontaki o na brada sam na ngasisa aki mano so de trasma fu yeye taki na denge takso. Yeye srefi e cha den boskopu kong. Den grawan srefi e kong kontaki den tori. Fu fa ukan lusu un tori. Ma son ten, un tutu tranga, un yesi tranga, une archi, une du, somu du, une krimu srefi, une krimu taki. Une krimu du, une libisani na baka, dine yepu fuka loktu. Damno abeng, abrade wawang, sa abip chinso moni, sa meke na grontapu. Koluka her grupu, poude leki blakasma. Poude. A her grupu, bika enketing is net so sterk als de zwakste schakel. Is niet so sterk als de sterkste schakel, kweti kweti. Bikia tau broko broko pa swachi. Ayuru kondoro fu un. Meki na keti. En juli we kare keti koti. Ma wantra keti de. Sa umus setenka wang. Mi naf denki lek brada sam. Brada sam naf denki lek mi. Ma efu nomo udei na kring nanga makandra. Neu toro waka. Brada sam.
0: Yes, lugu nas reftori we taki matori ika taki in ala in differenti bodoi. E abisma sang euroko unsa taki de euroko giblakasma de dumuiti de show de des sani de pot de igimoni e orga ala sotsani de taki anaptata tongo ze ikantaki ze zijn zwaar bewust. Maar de schrijf is maar dat die aan of finga me sorry, maar na opowe op ons schrijf ai. Nogo, napa ne sei dei opimo fota kwasan fu winti, want ze willen er niets van weten. Want umusabi taki. Die ding teki des mafunu mopa Afrika. A boto chaka sernang. Dan in Afrika abe desoba, masesa fos de idung mopa boto. Uno be mafdu u egisani. Te ibe duwan sani sangersi leki fa u ekaren. Tide de iwe kare winti. Da ibe a problem. If ano ifutu de koti dane i anu de koti of de troya liba of de gi ifonfonai baka want ibe orwa kerbasi want de shitaki lobi chiwet pui rai fesi ano be mag di trawa koin sernang den kanga den koprokang den kanga den disi den kanga den dati den be kan du den sani de ab de moskei. De abdeng, denk synagoge. Maar de kerk die deed. Ano, un tori etak drape. Tapa jeje fasi. En dat na aboskopu sa misa di Gigi, di Jonsro. Sa den bigismaf un tjakonji wi. Taki abi un presi. Dan misabi mindri unu i abdeng konisma. So tak iyama kampu detok. Nou kaka basha dati tok, nou sou kanga misi dati tok, a kampou fdat mooi, mana en kampou, ano fwala, ano de gemeenschappelijk. Tego naman kampou, dan fosi doro drapek badem saptak, ef na euro, ef na dala, nou de. Want na sakye go do drape. Maar we pres uno kanga soron keer kira ogo takwe tak den tori disi. Na leon, dolon baka unu, dorome ja tori disi. So, abi un egi presi. En anote, ida wan winti prei neyeye ekon. Bika, efis dole kwa famiri, un de dri, fo feif isma, un beji, un krimu ati, un naku anu, un karumbi isma. Dat toda tru tru. Wangsa sorfesi. Bika son tende wakon utakenba. Ma efun doti. Fio fio de. Wenyam un trefu. Une libina fasi. Dat ou bar ou map ou pa. Of un bar mama papa. Da dem kon. No. Im libi kring fasi. Im libi kring. Anote was stile is one day ine kring. Ika yo was stile is one day. Ma i ati blaka wat. Inisma zei ze een wakapsa. I aino fiteng. Dei ventakam falon broken back. Dat want tak yulo kring fu in zei. Dus de weta kring. Da ano a kring wane sting. Mana kring tu in yu prakseri. Ma fu mekwa tu futuga baka. Dun kwa nga botu no ba noti. Dus na teno fu abonsani. Den kerki pou de pemika sref dopu. Bika mitu kweki kerki fasi. Ano un tori, un set un egi tori, pe un kango tak un tori. Dat meki akoma kandra oso musu de amu kong. En umwa unomwa tibaka 50 jaar. Na no, long fu seteng. Fu dem chinfu unu, kombu moro unu.
1: Ashe, brother Sam, grantangi. Weshi taka anyusu obroka tora tu. So, we gonna anyusu nanga den bari boskopu da ina tweede juru do apwa floating for want to karta fu den tori so orga asomro disi a 20 beurs nanga banyatur wo float want to karta da wo takutori fu akoma kandra oso wo takatori da godoro da tebaka anyusu. Aisa, then

0: afu odi odi inina juru futu a tweede juru fu ye ye taki seti Amsterdam tide neti di jos no do taki tinso kritik tinso kritiso tori taki leki fawe shisani ma no ina tweede juru uango inina programma sa vi abif dry asombro disi vi fu ye ye taki seti Amsterdam sinta nangau tide neti baka Futakutori nanga makandra. Jonsno dawo opa jengjeng fu umbrada nanga sisa kang karkong fu uka play wam tinso wam waluterei nanga makandra bikau abitin karta ja sang uang prati nanga umbrada nanga sa fu uka wakakong na sawekari banyak tour nanga uwinti birds na peiwani na dapei kangkong. Nina sisa akima amba ma minos domi wang mis donja nanga brada. Sam kwa misa, brada Sam yo barodo.
1: Iya me barodi ete wali isi brada ngasa na lekfa sa tachi. Uno tachi jisma ati brong. Ma utachi na fasi, fufawe firi, fufawe sheng. Ini sandiwe taki, une taki sorfinga. Ma we taki fu opo makandra ai fu koin u egi krakti. Mm-hmm. En to taki un koin u egi krakti dat wan taki unaf den trawa mbere unaf nyana trawa anu bika wina kankan suma wina kankan suma mm-hmm. Wino tak tak wina basi fagron tapu
0: mm-hmm.
1: Ma wina piswa libi en ini libi jatapa gron tapu ek mopo na blaka bika ef naina maberi de na blaka asiri di o di denna akokofa papa na blaka a papa abalibi ama emeki alibi
0: masha asade papa asade brother Sam milobi brother na ngasisa son tente un brother na ngasa e archuno we karus refie taki ma we taki kandegi sons ma yesi we taki tumsi algemeen tori Milo bi brada nanga sa. Uwasa wir watra. Fu 1 januari. Gomiti 31 december. Maluku pode. U singe de singe. U naki den dron. U du ala desani du gwenti fudu. Mawe kafe si. Ini mi prakseri seti prakseri seti afasi fa wego nangatori fa weshi egitori we milobi brada nangasisa unu no wantans don tapu wan presi nomo da we wakti nomo fu ubrada nangasisa waka mitunu wi fu yeye taki seti Amsterdam e waka miti umbrada nanga sa, nanga abanya tour, nanga uwinti beurs. Dan, amun fu juni opono no de, in amun disi, dan we teku umbanya tour, da we gwa Den Haag, da to moton na Den Haag, da we tapa banya pisi, abanya tour, nanga uwinti beurs, jaso na gas per plas, in Amsterdam dat we doen today nanga a winti beurs in iwan weekend in iwan tapufa wiki dat we doen satra nanga sonde dat in ala tufu den day dat we taki ujeye tori we taking fu a sawe kari kondre a maatschappelijke tori te komiti a jeye tori de libis masani du abifanoudu fukan krimutori nanga de jeye tori so abifanoudu fu seti untori wotaki fu unyang wotaki fu de wiri groente alla so tori wotaki brada Jerry Wondel o konverteru nu abra AI bika Alondoro tonton sawekari computers, internet, en o kontaki apistori dat nanga vi. U abi drisma sa okona awinti beurs bika de skrifi buku nunyun buku nono de drie schrijvers brada tare ank okon charen buku kong sisa Audrey Gesius o charen buku kong ko verteru nu fa akon taki de skrifi den buku brada sam yube abi wan yonku mantu sa okon Fateri abra wan buku sa askrivi. Fateri tiso abra a yonkuman dati brada sam.
1: Ya, mino sap so fur fa yonkman. Mana wa yonk boy. En sen su yere. Nam ku yon usma. Dan we opopasi jideng. Bika de suku, de suka pasi. En te unoman jideng on presi. Da yeshitaki, da de tron trasani, da de tron moslem, da de tron disi, da de tron dati. Bika de sosen sukende. Dat meki umu opo un egi sani, un egi instituta. Tak un chine koin problem. Wan son ten taye da den, fu woroko. Ma pasi, deno ma fen a pasi. A fu woroko, fu du sa den mus du. Fu sa den konta pa gron tapu. Dan ei nak na de ede, de eshi de go du lau lau sani. De go smoko, de go fufuru, de go fetanga trawa. Ala sot sani. Da ages leki apchi ogri mana di wi lek bigisma di wi leki bigiwan no set san gideng taki atalenti fudeng tak den kan woro kangen mek son ting da de gradgue en te den de eimal na lanti anu de mana ki spoiti gideng da yepi feno de moro wan de latigba seti sani tak den e doro drape tak dene doro drape bika epsa fur nanga den boy funu ma tu nanga de umasma bika opfang no de seteng en adat wi fu ye taki e proberi fu du na mo komba katapatori bika fule isi tewe takatori fa makandra oso karen kene centrum karen gede husu karen winti dofo karen faiwani uno jene ete ma amu kong da takong dan la lek faden bigis mateigu doutoro bigin lusu en dan den soru takina insernan amukon des dat meki we setu in fu a koinsernan wat unsere fina we yunde unsere fe apresif no fanu du fu du unsani ma ino kande ja in akondre da yo seten ja da insernan pa katibonyan pa brudu fadon penem bigis mafun beri berpef denode wande chipchi wa wamberpe sande na lao bika bena wamel yun funu den chakondrape ma milera skoro baka srafting na 30 of 33,000 smano mobede na kande wa 15 dusumbede ina beneland atapsi na peden trawantan wan pe mande pe umade chinge kong ala for kuna groye gro awe gro srafi atrawe go tranga mada pe unde tanga defti de vanaf 1662 den de beze ganga unu tanga defti de moksi danga trawang uno mandoro wa miljoens ma insernang mana wa miljoens ma den chago drape sate cabra fum no la spasi
0: ay brada savi jiti ya we dan we takatori fu atur fu unu jeje taki sa wo hori na joso da wo stel want to vragen so mi hompu taki mi brada danga sa archibung te we taki jeje taki city Amsterdam disomro we tapu tinyari dati meki we utaki unsrefi disyari okofo fukondre no kong. Utaki visrefi o wakapasa no takufir biji kweti kweti. Bika efu okofo fukondre bema konda obose teke trutru ma aptrasanedu. So disyari ataki ene koite. Ma sodra ade ready baka. Wese teke baka konjaso nanga unufako luku dem ching. Ma aso sisa ornet nanga sisa ornet druiventak nanga mama Anne sa bede vorig jaar dan den bede fu a singi pisi fu charipchi so sabi nanga koniko fu de yeye singi fu nu dentu e bade wa shwito di baya dis jari u liep de nanga rust op tjinso want het was pittig, het was een pittige banya tour vorig jaar, so dis jari wi no senteki no wan brada no so sisa u wan gi ala fa ye kare aandacht u wan gi den brada nanga safu unu ja nap tata kondre bika den de nofo sa abi talenti tu. Mikari want to name brada Sam taki di Jones no fu wa yong yong ma brada fu wi ana 20 yare te ma askrif van buku kaba bika avinti tori afening prince pari nanga awasabi moro fen so askrif van buku fen sisa Audrey Jesus tu na fu winti askrif van buku fu wan pti meje sa komiti nanga wa yeye na wa moi tori tu nanga brada tare ang skrifi abuku sa ekari sleutels so ini abuku disi efi baye efi leise yekong sabi yeko feni wan tu sroto fu fawe prakseri fawe charu sref waka dan denso oko chari den buku kong da so abisi sa shomara sa oko nanga entre futori koferteru ptiso fu viri fu gruntu ya abe egi tuin da so u abi wan yonku brada tu sa etayanisa eng okosoru nu ofa orwa workshop fa fa ikatayi anisa aso u abi sisa Paulina tu entu abi en anisa entu o sori fa ikatayi wa anisa na so wo abi nyang nanga dringi un kulturu kukru ode na so u abi tu brada Erwin men den di saben fu social media en e coach sma en tu o de drape asobo abi brada Gordon Apai en o konverterunu sanawa ala kondre prei dan kane me fergitu asani brada sam a konferensi wo abi tu ukari wan tu klinkende name ukari den kon fu kontakutori nanga unu brada tawo aksi fu do ina panel wo aksi un gran sisa Beryl Bigman wo aksi fukun zdong nanga unutu wo aksi sisa Akuba Naomi di abi e egi herdenkingscomité na stichtse vecht dan des maso moros ma wo aksi fu ukan chari un konferensi waka sang mankeri vi fu na tamare bere fu kisun srefi. Brada Sam.
1: Ja. A first day wo tapu na wam ching aisa prei de sto taki u forter un takun tori u wakalon tu bai sani da fosungwa oso da de last two yuru da wo suitun futu pchinso an apchinso aisa poku da atuide de da sotu wo tapu na wam ching so ala kondre pri luku we kare winti beurs bika na apraxeri fu asabi oso samuska sernan na rutu dati na siri dat we pranja pomu kawa na o sabi na o koni uno chare in anu fu trawan ta tedeng abeng na umu kunapu fu bai un egi koni na den un ching mus bai un egi koni na den dat meki if wasma de etena oso no sa sapwasma tak nosma amandis bu inso wasani amandis bu inso wasani no so wasma apwasani di esref e meki dus anobai seri ala den stand me kotatori if ala den stand sandrape u antak den sma sandeno wa stand is e du wasani e ser wasani lek fa asabe taki tak abrada e fuoin e egi anisa taki e du wasani peyu ye ye krakti deini. Bika unu na kon konisma. De wetma potunu in den tori taki blakasmana de moro dons maf gron tapu. Ma un sabitra. We weten wel anders. We weten wel beter. Want den griko, den atak openlijk tak ala den sabi naf blakasma. Before, blakasma be dry Europa. Na blakasma, ma no satori e denki e jers tak na blakasma tori no momo atakso ma ye wa taksani fu memre fu koin u egi krakti fu no lasu srefi So if once ma up one san e do, no praxer taki, ya, ma des mo fene moi. Na wi winti beurs, ala san sa up fu do nan a wi, deng baka pichin fu katibo. Na drape yu mu kom, mek a kontro wa moi steve sani, mek a gro, ma na uns ref mus doeng. Une doengi trawa, we doengi wi, wi egi sani. Na wan prakseri fu tena teng. Wi egi sani, we kare winti beurs. Bika winti ano afhouderij. Winti na wi sani, sa wi gansma, lip giwi na baka. So un teken, misap tak trawan morsen, trawan doteng. Want if you want wi swansma, I kan teka bijbel tu, dai tak wortu dai wi seng. Ana krabasanga, a watra of nasa wir watra, waya van udu, te wandu ogri. So, na winti, I atimu krim. Dat ay aksi. Winti asabe takeng banegi vergevenis. You morsen na ye krimen. You stond a papatu na you gogo bron. Da te wan betre kong, da imga beji feng. Na yum krimen. Une pot usondu tap altar. Une go kan brudu fu fu fu krakti trawang. Nanga fu fu blessi trawang. Uno sabasanati. Un sabakrabasi nanga watra. Bika te wan brudu im kir trawang feng. Dat make herdi de kir trawang. Ma une she ete.

0: Sisa John Hardy di nawas chifu nu rokotranga ji a orga. Sisa John Hardy poti 50 euro ala mungai potkong. Famili Durham Snow di usabitu nas chifu nu tu 25 euro ala munde potkong grantangi. Daso brada Sam kwamisa disdonja abrasif mi ala mungai poti 50 euro kontu grantangi. Daso mitu sisa akima amba ala mume pot mi 50 euro. Daso brada Jerry nanga sisa Santusha Vengo ala munde pot kon 50 euro. Daso mi lobby sisa Saskia Krent ala munge pot kon na was chinfu tu 15 euro. Daso ukondoro 28.204 euro en 12 cent. Ashe.
1: Ashe. Grantani. Wet ak alas ma grantani. Fu ini se na ubo tak koprosensi di epoti unde grantani. Ma usabi taki awroko duwando na wan biji oroko. Den biji sma botak yonga. A olo di eshi de abiji mori herishin. We a olo biji ma tapen. Dat meki unde grantani na ini sma de poti. Wins na wan 5 sensi, wins na wan 10 sensi. Un breiti nangeng. Un breiti nangen. Bika na wi mu seti wi egi tori.
0: Ashe.
1: Ma a tori sa wandu, bika son smai aksi. Ja, ma hoeveel moeten jullie hebben? Hoeveel moeten jullie hebben? We willen minstens 1 miljoen hebben. Want unowan fobam pichi, anawan tufustru, seng plado nak nakwasa ni do tak akampuja. No, bika ana voorbeeld dati, un abi fu Afrika, pedes ma ben mek den tori. Naga de markies aan de Noord-Amerika, naga Zuid-Amerika, na mama sani. Dus uan poti wan sani drape, tak teye wakai opi edeluken, dan imchisi respecti feng. Bika untori na respecti tori. Bika furus mano sabi, manata un baka gronta pedrai. Bani, beurs, handel, na tap unu. Baka tap unu burudu abigin dry. So una kankasma. We tak eto wale isi tangi. E we aksi moros ma fupoti. Bika e go ma a tempo usai waka. Dan a tiari sa wo aftu potenso. Des we kar moros ma fupoti. Une poten gi mi. Une poten gi a sadis donja. No so den tu brada dis donja. We poten gi un baka pichin. En esma, ja me heb geen kinderen. Ma you sa abi, you ma brada abi, you ma neef abi. Nanga den dif you. We kar ok atori fu okonfo fu kondre. Okonfo fu kondra no was ton popchi. No no was don. Ma tamara te eno te moro. Ma tras ma mute ka apresi dati. Kanena you pching, kanena you gram pching. Sono drai edeluku. Un sabi tak you kwe kanga kerki. Mi tu kwe kanga kerki. Ma ko opun ai. Fu setun tori, fu koinun krakti baka. Bika u sapo mopo. Grantangi alasma.
0: So, brada Sam, grantangi fu di icara tori konso kring. Mai ap want to aksi giden.
1: Ya.
0: Sma di jona oso sei.
1: Desma di wan bel, lek fau taki ba u abi 10 karta. Dan tri bel, de ye kiswan, dat na fa show, want na pratwe prata karta. Ma a fos aksi, o de taki o menyari yeye taki de kaba. O menyari yeye taki de kaba. Dat na fos aksi. Dan if wans ma bel, if de wana karta, no so mi kan stel mi for, dat tras mei frede, want das mou yere, tak de doga winti sani. Hoe kan dat anoden sani? Ma brada nga sa bribimi na wisani.
0: Da faipota aksi disi u aptin karta, da te wan brada noso sakar kong, da pura aksi, kandu kan put ete wantu aksi, dan a brada noso asasa u kar kong, kaluku sort wan den aksi awan piki, want we hebben nog weinig tijd, dan i ap ete wa aksi brada.
1: Ya, zeker mi abi ete wa aksi, a tra aksi na suma na afosi, o konfo fu kondre fu sernang fa aneng
0: ya
1: dami abi ete wang dat na wang chini somoro dangra wang in soort jari den tapu taki tebe doa winti tori ino be kisi strafu moro in soort jari asanda tapu
0: ano spotu winti de ab drie aksi nomo brada sam
1: ya mo na makuli den make sma bel
0: abu da wo luku ifu umbrada na ngasisa o karko dan bifo we wati ding rustig voor ding, rustig we wat bij een kwartier nomo ete de brada na ngasisa ifu wan wan karta dan umus karko ina studio kan dem kan taka nomru ete wan leisi 020-47-14-291. U karkong, fu kan kiswan karta, fu kan psakong. Na, u winti beurs, no so fu ko ini Den Haag. Bika a karta sayo kisi, Yusref Kaluku, pe nanga oteng iwande nanga unu. Efa deso, taki, yu firi, taki yu wampot wampti moni kong, fu ukameki akoma kandra osona saranang kondre dan me okara bankrekening nummer no no de dat na NL 06 INGB 07 33 66 07 70 motake ete Malaysia NL 06 INGB 07 33 66 0770. Te yu opoti amonikon na tapu a bankrekening nummer fu stichting Lanti Representi Fonsu dat na stichting Larifo di weyere want to lazy wetaki. Dan poti ini na omschrijving, skrifi junu dat na wan bijdrage fu akoma kandra oso. Dou sap dati, dat toos don jabaka, dat we karinen tu efi wan dati, dat we karinen. Ma efu juno wani u kari junen, poten tu ini a omschrijving, tegunu taki wan ta anonim. Dou sabi dou ne karinen, dat we kari de initiale. A begin letter for you name. Dan dimi taki apistori disi. Dan kan de me kafeteru tu taki presentasi sobe abi. De presteri sobe abi na ini Almere na nga Rotterdam de wan di pasakba. Abe de tum si switi fumiti na nga brada na nga sisa di wan sabi moro nanga brada nanga sisa tu di echari sabi kong dat bide amoro sweet pisi bika wi sa ewaka komiti umbrada nanga sa wetake na biji wetake na kebafa programa unu anos masa ekong tegung fau mudusani nanga fau no mudusani leku ap ala sabi kweti kweti na waka we waka miti des mafubi fu uka fiting konawang dat is het doel dat na unia a tema fu un banyatur un winti beurs disiari na nia nia na wafuding na swahili wafuding tongo fu a mama kondre di wekari Afrika tide, funa tamare bere, Swahili, niya wantaki dul, a marki sa upoti jusrefi. A marki sa upoti no, na akoma kandra uso. Wetake ete walisi, wotake nkandita feferunu, ma adewan prince paritori. Ma dafa geslik no wans mano achubun. Mika desmane karko.
1: Ya, ma isabi furusma efredef bel. Datum sabi. Desmane efredef bel. Jos rosmo yere de sting. Want de ga kerki. Da faso. Do bel kawa winti programma. Want we do akudere. We mevrouw meneer. Een jongen.